Yo, yes bana, dakika 27 msikilizaji, bado tunazidi kusonga mbele kwetu. Kwanza Nyanda Masumbuko, siku si nyingi, siku nyingi hatari sana eh. Baadaye nitakuja kupiga story hapa na wageni wangu wawili. Nipo na Mhogo Mtamu, lakini bila kumsahau Salu Nyota. Basi nitakuja kupiga nao ma story hapa. Kwa kikubwa tu endelea kusikiliza Mazingira FM.

tebya getende kiranganya kiranganya ni mburungwa getende kiranganya kusha shanda gotebya getende kiranganya leto twakorobo sani getende kiranganya ugatona jaki weto getende kiranganya mwana wa okinyi.

0: ni enkonge na mugune
1: aje ngetende kiranganya
0: aje ngetende kiranganya
1: aje ngetende kiranganya
0: salwe to jakya kingi ngetende kiranganya
1: aje ngetende kiranganya
0: wa korobo sani ngetende kiranganya
1: aje ngetende kiranganya
0: muga kubana na muhawe ngetende kiranganya
1: aje ngetende kiranganya
0: Nimburungwa egetende kiranganya
1: egetende kiranganya
0: umwebo liwavana egetende kiranganya
1: egetende kiranganya
0: ayo wakorobosani egetende
1: kiranganya
0: egetende kiranganya
1: egetende kiranganya
0: egetende kiranganya.

moko na lokolo mamu ozai mwase libala okamu sakanga na mono gozandoki ozai kinsekwa ozari munyororo mamu ndini na kolba pona yo exemple ni yoko pesa pona basa mapala exemple ezalite awa balo bapo ngana zendumba na akotambwa na mwase libala